Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja nggak bisa, gimana nanti jaga cinta? Tak jadi ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Sobat Fas, baik lagi di sini bersama dengan Ozan Putra di SOS Sano Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru, sahabat Fas ya. Ngomongin seputar keluarga impian atau keluarga andai-andai, sahabat Fas, yang sekarang tuh banyak banget orang-orang di TikTok ya, terutama berucap pengen banget punya keluarga yang seperti ini, seperti ini, seperti itu, seperti itu gitu loh. Dan jujur kalau jangan liatin nih ya, sebenarnya ada di mana sih, kenapa dia sampai pengen segitunya gitu loh, mempunyai keluarga impian yang seperti itu. Keluarga impian, rumah impian, mobil impian. Mimpi gak ada yang membatasi, sahabat Fasya. Tapi kenapa kok ini sampai ada orang yang risih gitu loh, sampai ada yang merasa, apa sih, kenapa sih begini-begini-begininya gitu. Padahal ya sahabat Fas, menurut Ojan kan kalau mimpi gak ada yang salah ya. Kayak ya mimpi sebatas mimpi aja gitu loh. Kalau emang terrealisasi alhamdulillah. Kalau gak terrealisasi ya mungkin beberapa orang merasa, aduh kok gak tercapai ya, kok gak sesuai ekspektasi ya, bla bla bla bla bla. Yang ini tuh wajar sahabat Fas, itu terjadi, wajar dalam kehidupan gitu loh. Gak mungkin kayak kamu harus memenuhi semua ekspektasi kamu di keadaan apapun yang memang pada dasarnya kamu sudah sering banget dicokokin oleh hal-hal, cokokin juga parah sih Jan, tapi kayak disuapin ya, disuapin oleh hal-hal yang sudah segitunya sahabat Fas. And I know that kind of feeling yang bakal ngerasa aduh sakit hati kalau misalnya ekspektasi gak terpenuhi gitu loh. Ya sama seperti orang-orang yang pengen banget punya keluarga impian sahabat Fas. I know those kind of feelings yang kayak sudah menemukan pasangan yang tepat, sudah menemukan keluarga yang tepat, tapi ternyata di ujung-ujungnya ada hal-hal yang terganggu gitu sahabat Fas. I know that type of feeling, I know those kind of feeling sahabat Fas ya. You are not alone. Everyone in this world ada pernah yang merasakan hal seperti itu juga sahabat Fas. Dan kamu gak perlu merasa sendiri soal hal seperti itu. Terlebih lagi nih ya, soal keluarga impian yang Ojan lihat di TikTok tuh banyak banget berseliweran. Pengen banget dia tuh pengen keluarga, anakku dua, suamiku ataupun kayak istriku adalah ini gitu. Ya sebenarnya itu gak apa-apa sahabat Fas, kan berandai-andai, balik lagi mimpi gak ada yang ngebatasin. Kalau misalnya kamu pengen punya keluarga yang nanti tinggal di London, terus kamu akhirnya punya bakery shop di sana, dan akhirnya kamu kayak punya family business yang ngurus tuh cuma kamu dan istrimu aja gitu, nggak apa-apa juga sahabat Fas ya. Even though Ojan sendiri juga pengen gitu loh punya keluarga impian yang kayak Ojan sudah menjadi CEO, amin, dan akhirnya kayak istri mengurusin bagian rumah tapi juga ada side jobnya untuk hal-hal seperti ini, amin gitu ya. Nggak apa-apa juga sahabat Fas gitu loh, yang penting apa, tetap diusahakan kayak gitu tuh sahabat Fas. Jangan kayak merasa alone, jangan merasa yang aduh gak bisa, semua tuh bisa sahabat Fas ya, asal doa yang kita panjatkan ini ya, doa yang kita inginkan itu terrealisasikan dan memang kita inginkan. Ibaratkan kalau misalnya bahasa sekarang, manifestasi segitunya deh ya, manifestasinya dari sekarang. Terus juga nih sahabat Fas, jangan terlalu banyak tapi kalau pengen nyampe ke tahap itu tuh kayak harus banget diikuti tahap-tahapnya. Jangan kebanyakan tapi gimana mau sukses kalau kata Sivia Aziza gitu kan. Ya tetap aja nih doa, terus juga dengan keikhtiar-ikhtiarnya, cara-caranya, usahanya sahabat Fas ya. Jadi sampai nanti doamu itu ada titiknya gitu sahabat Fas ya, ada ujungnya. Kalau kamu cuma berharap andaikan, iya gimana mau terrealisasi sahabat.

0: Are ti ti ti ti.
1: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: 2 hours later.
2: Victory.
1: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
6: It's don't go anywhere.

Divas, ya, back again with me Ojan di SOS Sound Sos menjadi jadi obrolan seru cuma Divas FM, sahabat Fas. Well, kalau masih berbicara soal keluarga impian ya, sahabat Fas, yang sebenarnya kayak itu udah ketumpuk banget dari TikTok ataupun aplikasi-aplikasi yang lain, sahabat Fas, yang dia bercerita berandai-andai gitu ya, sahabat Fas, kayak kenapa sih aku tidak sepertinya keluarga itu, kenapa aku tidak seperti keluarga itu, sahabat Fas. Dan dia pun berusaha untuk kedepannya ketika nanti dia sudah berkeluarga, dia tidak ingin keluarganya ya seperti sekarang ini akhirnya berada di dianya juga gitu loh, sahabat Fas. Dia mau memutus cycle-nya tuh, memutus rantainya itu, sahabat Fas. Dan jujur kalau boleh cerita nih ya, hal-hal seperti itu tuh agak apa ya, bisa dibilang nggak sulit, pasti bakal kebawa karena balik lagi kamu udah ngebangun tension itu udah dari kapan tahu, udah dari lama banget, sahabat Fas. Dan itu nggak bakal bisa kamu lepas kecuali kamu berusahanya dari jauh-jauh hari, karena ya balik lagi dalam melepas sebuah kebiasaan aja itu butuh 40 hari, apalagi sudah kebiasaan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun kamu bersama dengan keluargamu yang kamu tidak cocok tapi kamu tidak bisa keluar dari tempat itu ya, sahabat Fas. Dan kamu bingung untuk dalam mengutarakannya ya, itu agak sedikit sulit, sahabat Fas, kalau boleh jujur gitu loh. Dan bisa dibilang kalau misalnya kamu ingin tetap mempertahankan kayak aku pengen punya keluarga impian tetap, Jan, silakan. Tapi ya itu step by stepnya itu, sahabat Fas, yang harus bisa kamu atur dari sekarang gitu loh. Kayak dealing with your trauma, dealing anything, dealing with those kind of things yang kamu ngerasa kok aku ada kayak ngerasa kurang miss ya atau gimana gitu, sahabat Fas. Nah itu tuh dari sekarang, sahabat Fas, harus diketahui gitu loh, apa-apanya dan gimana-gimana itu sudah harus kamu sadari dari sekarang, sahabat Fas. Karena kalau enggak nih ya itu bahayanya kalau bisa kamu pas nanti sudah punya keluarga dan ujung-ujungnya kamu tidak bisa mengeluarkan hal tersebut, sahabat Fas. Jadi instead of you try to break the cycle, why not you try to heal yourself first? Sembuhkan dirimu kamu dulu, sahabat Fas. Setelah dari itu, it's your choice if you wanna break it or if you wanna make a new one, atau kamu pengen punya hal-hal yang baru lagi dari hal seperti itu, enggak apa-apa banget, sahabat Fas. Tapi please ya, untuk memulai sebuah hal yang baru dibutuhkan juga dengan usaha yang keras ya, sahabat Fas. Meskipun tuh kayak abis aja tinggalkan aja, tapi dalam meninggalkan itu sebuah kebiasaan yang lama pasti bakal kebawa, sahabat Fas. So try to learn more about yourself first sebelum akhirnya kamu memutuskan, okay, mari kita berkeluarga.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Pas FM.

sahabat Fast ya. Memang kalau bahas soal cycling ya, atau keluarga impian gitu ya sahabat Fast, banyak banget orang-orang yang ya udah jangan sampai deh keluarga yang bakal kubentuk lagi terjadi seperti ini gitu loh sahabat Fast. Itu banyak banget yang Ojen denger, gak cuma di sosial media tapi lingkungan sekitar Ojen pun juga banyak yang seperti itu, yang dia mau banget ketika nanti sudah berkeluarga tidak ingin ada yang namanya perpisahan, yang secara bisa dibilang pisah rumah gitu ya sahabat Fast gitu, tidak dalam satu rumah lagi gitu loh, ataupun urusan yang melibatkan hal-hal yang tidak ingin dilibatkan saat ini gitu. Contoh mungkin soal economic things or maybe some kind of problems yang ngebuat dia rumit gitu soal kehidupannya. Yang aku pengen banget hidup normal tapi entah kenapa kok tuntutanku jadi seperti ini kayak gitu. Dan itu pun enggak cuma satu dua orang sahabat Fast, banyak banget teman-teman Ojan yang berandai gitu loh. Even though yang Ojan sendiri pun berandai pengen jadi kayak keluarganya dia gitu sahabat Fast, kayak ya apapun yang kamu lakukan udah biarkan aja gitu. Tapi ternyata ketika dia cerita ke Ojan, aku tuh pengen banget tau Ojan punya keluarga yang seperti kamu gitu, yang dipeduliin, yang ditanyain kabarnya setiap saat gitu, yang dicari tahu dimanapun gitu, lokasinya lagi di mana gitu, yang kamu update soal kamunya juga gak ada canggung ya gitu. Dan itu yang jadinya ngebuat Ojan sendiri pun ada POV yang terbuka gitu di mata Ojan. Oh, ternyata keluarga yang aku dambakan malah mendambakan hal yang lain ya, kayak gitu. Contohnya seperti itu sahabat Fast. Ketika ada orang yang ingin berada di tempat kita, tapi ternyata pas kita ceritakan pun dia merasa, jangan deh, jangan sampai kamu masuk ke tempat aku gitu. Nah, dari situ pun Ojan belajar, oh, ternyata tuh harus bersyukur dengan apa yang sudah kita punya gitu loh sahabat Fast. Yang harus ada, yang kita udah rasakan dari sekarang ini, yang udah kita dapatkan dari sekarang ini, kita harus bersyukur gitu. Banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang secara tidak kita sadari itu datang gitu loh sahabat Fast, yang mungkin terlihat di depan mata kita sebagai hal yang sepele, tapi di depan mata orang itu kayak itu tuh penting tahu untuk masa depan kamu kalau misal kamu gak sadar. Nah, hal-hal sekecil itu deh sahabat Fast, perihal kayak mungkin ada yang kamu ngerasa, aduh kenapa sih orang tuaku kayak ngebuat aku merasa di dalam sangkar gitu, gak bisa kemana-mana gitu, kayak terkungkung banget gitu, mau keluar aja. Kayak andai aja aku sampai kayak temanku yang dia mau kemana-mana tinggal bilang habis itu bye bye dan gak dicariin sampai kapanpun gitu. Tapi ternyata ketika kamu cari tahu gitu ya sahabat Fast, temanmu tuh pada pengen, aku tuh pengen tahu diperhatiin sama orang tuaku, yang ditanya kabarnya, ditanya soal aku tuh kabar hari-hari aja ngertanyain gitu. Aku cuma sebatas ngasih tahu mau keluar ke sini habis itu udah, nanyain duitnya ada apa enggak. Nah, hal-hal seperti itu tuh sahabat Fast yang kadang bisa bertolak belakang gitu dengan kehidupan kita. That's why dari hal seperti itu pun Ojan ya balik lagi tadinya bilang bersyukur. Bersyukur dengan keadaan yang saat ini yang sudah membentuk Ojan saat ini ya sahabat Fast. Dan gak cuma itu aja, dukungan support dari keluarga pun terasa sangat amat menyentuh gitu loh di Ojan. So mungkin bagi sahabat Fast yang saat ini ya Jan pengen deh kayak gitu juga, coba deh sahabat Fast dilihat dulu gitu, di trace back dulu, dan carilah nikmat syukurnya dari hal tersebut gitu. Apa aja dari hal-hal tersebut yang ternyata, oh ini ngebel aku sampai kayak gini loh. Mungkin itu salah satu hal untuk bisa memutus mata rantai tidak adanya toxic cycle dalam hidupmu sahabat Fast.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Yo, sahabat Fast, balik lagi di sini bersama dengan Ozan Putra di SOS Sound of Sosmed. Jadi feel aja di obrolan seru cuma di Fast FM, sahabat Fast ya. Masih mau ngomongin seputar keluarga impian yang sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri pun sudah ada ya program keluarga impian atau keluarga berencana gitu ya, sahabat Fast, yang di mana dua anak itu cukup. Itu sahabat Fast. Tapi yang banyak banget orang salah kablah kok Thailand. Banyak banget orang salah sabot kan. Banyak banget orang salah kaprah sahabat Fast, kayak yang masih menggunakan persepsi banyak anak banyak rezeki. Nah, hal-hal seperti ini nih sahabat Fast, yang dibilangnya ya kan kalau aku banyak anak nanti aku bakal investasi ke anakku. Ya kalau bisa jatuhnya investasinya bodong gimana sahabat Fast. Nah kayak gitu tuh, jangan jadi patokan banyak anak banyak rezeki. Enggak ya, banyak anak gak mesti banyak rezeki sahabat Fast ya. Justru banyak anak di zaman saat ini nih rezekinya makin Allahu Akbar. Tolong ya, paham banget lagi sahabat Fast gitu. Udah usah anak satu, gak usah anak dua, anak satu aja udah repot. Gak usah juga punya anak sendiri aja sudah repot nih sahabat Fas ya. Apalagi nih kamu udah punya rumah sendiri sahabat Fas. Bayar listrik, bayar keperluan air, bayar gas. Terus tuh kayak nanti urusan rumah ini itu apa. Aduh, belum lagi kayak punya kendaraan sendiri kan sahabat Fas. Kayak bayar bensin, bensinnya juga waduh. Nah ya, gaji juga gak seberapa tapi kok pengeluarannya berapi-api gitu ya sahabat Fas. Berkobar-kobar, bener-bener sekobar itu sahabat Fas ya. Tapi nih bahas soal rumah juga nih ya sahabat Fas gitu. Memang kalau misalnya ada bilang pepatah bilang rumput tetangga jauh lebih hijau, itu pasti terlihat gitu loh. Yang tadi Ojan bilang, kayak teman Ojan ngeliat keluarga Ojan pengen banget gitu, dia pengen keluarga Ojan yang diperhatikan gitu kan, dia pengen terus soal kabarnya gitu sahabat Fast. Tapi Ojan sendiri pun kayak boleh gak Ojan ditanya-tanya dulu kabar. Nah seperti itu tuh sahabat Fast, yang secara gak langsung itu malah ngebuka Ojan, ngebuka lebih tepatnya kayak pikiran Ojan untuk bisa bersyukur lagi gitu loh sahabat Fast dengan apa yang sudah kita dapatkan gitu. Apalagi mungkin saat ini kamu sedang menuju atau sedang menata kehidupan yang baru gitu sahabat Fast, itu ingin bersanding dengan pasangan kamu di pelaminan dan juga di buku nikah ya sahabat Fast gitu. Ya mungkin ini salah satu langkah untuk bisa dibilang membuka rezeki-rezeki yang baru lagi sahabat Fast ya, seperti itu. Karena ada juga nih yang bilang menikah itu adalah membuka rezeki, pintu rezeki yang banyak sahabat Fast. Ada yang juga bilang seperti itu ya, selain tadi banyak anak banyak rezeki ya sahabat Fast ya. Tapi untuk Ojan nih, untuk Ojan dan juga mungkin kamu ya sahabat Fast yang kayaknya aku udah banyak anak dulu deh sahabat sahabat Fast, kayak udah deh cukup aja gitu loh. Kayak nih Ojan aja nih ya, yang sebagai bungsu di keluarga aja kayak duh, kayak punya satu kakak aja kayaknya begini deh gitu. Kalau misalnya sampai kayak punya kakak gitu kan kayak jangan dulu, jangan ampe, kata Ojan gitu. Bukannya apa, tapi kayak saat ini aja porsinya udah bersyukur sahabat Fast gitu loh. Yang ya balik lagi sahabat Fast ya, keperluan orang beda-beda, kebutuhan orang beda-beda. Saat ini yang kamu punya ya disyukurin aja dulu sahabat Fast gitu. Jangan yang maunya ini mimpi udah lagi gak apa-apa sahabat Fast. Tapi kalau misalnya sampai apa ya, bisa dibilang kayak hello wake up nah itu berarti kamu mimpinya udah kejauhan sahabat Fast. Gak apa-apa mimpi jauh, tapi asal ada progresnya, ada tahap-tahapannya untuk sampai kamu bisa mimpi itu sahabat Fast. Kalau misalnya kamu cuma sebatas berandai-andai ya, ibarat kata nih aku pengen punya rumah di daerah A gitu kan, yang isinya kayak konglo-konglo semua gitu, tapi kamu sendiri tidak ada usaha untuk sampai situ ya, gimana sahabat Fast? Jauh banget tuh dari kata bisa berhasil. Jadi tolong ya, diusahakan sahabat Fast untuk mencapai tahap situnya. Oke?

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Yang kamu lagi dengerin sekarang, S

sahabat Fas. Balik lagi di sini bersama dengan Ozan Putra di SOS Sound Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fas FM, sahabat Fas. Sudah memasuki waktu 16:03 nih, sahabat Fas, yang dimana sisa senyum lagi nih kebersamaan kamu bersama dengan Ozan di SOS ini di 99.4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda. Jadi bagi kamu yang mau gabungan sama Ozan, bisa aja langsung gabungan melalui WhatsApp di 0811-499-00994 ataupun juga bisa gabungan sama Ozan melalui Instagram di @fasfmsamarinda dan juga di TikTok di @fasfm. Well, masih ngomongin seputar keluarga impian, sahabat Fas, yang tadi Ozan sudah ngomongin soal anak, soal pasangan ya gitu, ataupun berandai-andai kalau pengen punya keluarga yang seperti apa, sahabat Fas. Dan jujur, kalau untuk membahas seputar keluarga nih ya, sahabat Fas, rules-rules yang ada dalam keluarga sendiri pun juga berbeda-beda gitu loh. Ada yang memperbolehkan ini, ada yang memperbolehkan itu. Bahkan dari keluarga ayahmu atau ibumu sendiri aja tuh, sahabat Fas, bisa ada dua keyakinan tuh yang berbeda. Contohnya kayak, udah gak apa-apa handuknya taruh di kasur, tapi kalau mamamu tuh kayak, jangan taruh handuk di kasur. Nah, yang seperti itu, sahabat Fas. Kayak contoh, mau lebaran itu harus beres-beres rumah yang bla bla bla bla sampai cat ini cat itu gitu. Tapi kayak ada juga tipe keluarga kayak, udah lebaran gini-gini aja kita, kayak gitu, paling nambah kue, bikin kue, jualan, begini begitu, begini begitu gitu, sahabat Fas. Yang hal-hal seperti itu tuh yang menjadi sebuah keunikan sendiri dalam setiap keluarga. Dan balik lagi ya, sahabat Fas, yang tadi sahabat Ozan bilang, rumput tetangga jauh lebih hijau. Otomatis ketika kamu sudah melihat keluarga temanmu yang kayak, wow, festif ya, tapi kok keluarga kayak biasa-biasa aja gitu, kayak apa yang mau dibanggakan dari keluargaku ini gitu loh. Eits, ada, sahabat Fas, gitu loh. Kalau misalnya kamu tidak mungkin belum waktunya, atau mungkin kamu juga belum bisa memahami apa yang bisa aku banggakan dari keluargaku. Tapi ini, sahabat Fas, kalau misalnya kamu sendiri bingung apanya gitu kan, coba deh dilihat aja dulu gitu loh, apa yang bisa kamu banggakan. Kalau bisa jangan yang jelek-jeleknya, sahabat Fas. Tapi kalau memang dapat jeleknya, ya itu disimpan aja dulu ya. Jangan langsung blak-blakan gitu, sahabat Fas. Kayak keluargaku ini, keluargaku anu, jangan. Tapi tetap aja dengan kamu bawa nama keluargamu kalau bisa sebaik mungkin lah keluar gitu loh. Beban, sahabat Fas, jujur itu adalah beban. Tapi mau gimana lagi kalau ujung-ujungnya memang seperti itu, gimana, sahabat Fas? Balik lagi, kita sebagai yang paling terkecil ya di keluarga gitu, sahabat Fas, berusaha untuk ngomong aja terkadang susah gitu loh. Dan kita pun juga pengen keluarga yang mendengarkan kita gitu loh. Soalnya ada juga di pertemanan Ozan tuh yang, Jan, aku tuh gak pernah tahu didengarkan aku dari kecil tuh, aku gak pernah gitu. Sampai umur segini pun kayak gak pernah gitu loh. Dan setelah akhirnya salah satu anggota keluarga ada yang menikah, baru tuh kayak maksa aku untuk ngobrol gitu. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya dia kayak tertutup, anaknya jadi tertutup gitu. Mungkin dari sini para moms dan juga paps yang ada di luar sana gitu, yang sadar dengan hal tersebut, if you want to try to break the cycle, atau bisa untuk meng-approach ke anakmu, jadi untuk mengucapkan kata maaf aja, itu bakal ngebuat

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.

0: muncul di FYP di Fasa FM.
1: Oh ya, Maca Ci, Cius, Mi apa?
0: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
0: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
2: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak si Ojan.
3: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fasa FM.

Yo sahabat Fas, itu dia cukup sudah Glenn Fredly sahabat Fas ya, RIP to almarhum Bung Glenn. Your art, your music is always bring joy to us. Ya sahabat Fas, masih bersama dengan Ojan di SOS Sana Sosmed. Jadi setelah jadi obrolan seru cuma di Fas FM sahabat Fas, yang dimana kalau di hari Rabu masih ngebahas putar keluarga. Apalagi yang lagi Ojan bahas hari ini adalah soal keluarga impian. Dari tadi nih sudah ngomongin sahabat Fas, kalau kamu juga mungkin mau catch up gitu ya, soal apa sih yang tadi aja ngomongin perihal huruf foto tangga lebih hijau, kamu merasa keluarga kamu tidak ada apa-apanya gitu dengan keluarga temanmu gitu sahabat Fas. Nah, halnya seperti ini yang kalau bisa kamu cukupkan sahabat Fas, karena ya dengan seperti itu kamu tidak akan pernah merasakan hal-hal yang bisa dibilang cukup gitu loh sahabat Fas, karena kamu tidak ada rasa syukurnya dalam hal tersebut. Kecuali nih, ini ada excuse-nya sahabat Fas ya, kecuali kamu sebagai pihak keluarga ya, mungkin yang merasakan tidak adanya keadilan dalam keluargamu, itu ya enggak apa-apa sahabat Fas. Tapi selama ada keadilan di dalam keluarga itu, menurut Ojan enggak apa-apa gitu loh. Meskipun kayak kamu merasa kok ini keluarga pada pasif semua ya, tidak ada ini, tidak ada yang kayak keluarga orang sore-sore pada jalan, sore-sore ini gitu. Ya, balik lagi sahabat Fas, kalau misalnya kamu pengen hal seperti itu, balik lagi, key of everything, kunci dari semuanya dalam hubungan manusia adalah komunikasi. Kalau kamu tidak ada komunikasi dengan keluarga kamu, ya buat apa? Apa gitu loh, buat apa tujuannya gitu loh sahabat Fas, daripada kamu cuma berandai ih pengen, nah katanya cukupkan hal seperti itu sahabat Fas, itu nggak bagus, itu nggak baik. Jadi lebih baik daripada kamu hanya merandai-andai nih ya, langsung aja eksekusi gitu loh, kayak jalan sore gitu atau sama siapa gitu kan sahabat Fas, sesekali ajak aja gitu kayak mamamu gitu ya, atau orang tuamu deh, kamu ajak jalan sore kayak gitu sahabat Fas. Jadi biar ada activity-nya juga di keluarga kamu gitu sahabat Fas, nggak merasa monoton aja sore-sore hari Minggu main HP semua ape gitu. Kalau misalnya kamu merasa pengen ada nih bermain yuk keluar gitu, ya nggak apa-apa juga sahabat Fas kalau dibisa ya, kalau dibisakan gitu. Tapi kalau misalnya kamu

0: cuma berharap ya aja ya mau gimana sahabat Fas. Make again ya, kalau emang kamu pengen lakukan dan komunikasikan sahabat Fas ya. Ingin membuat sebuah keluarga impian kamu, ya lakukan dan laksanakan sahabat Fas, komunikasikan gitu loh. Jangan cuma berharap diam dan dimengerti. Ace, mau sampai kamu kapanpun ya sahabat Fas, ibarat kamu sudah beranak cucu pun, kalau misalnya kamu tidak komunikasikan ya juga gak bakal selesai itu masalah. Tidak selesai juga tuh permasalahan ataupun keinginan kamu dalam hati. Dikomunikasikan sahabat Fas. Jangan sampai nih di masa tua nanti kamu cuma bisa bengong, melihatin, ya kenapa aku tidak begini, aku menyesal ya, hanya bisa melihat dari jauh aja gitu. Kenapa seperti ini gitu. Padahal ya sahabat Fas, kalau sudah kamu tahu gitu oh, hal seperti itu penting banget tahu sahabat Fas, sebenarnya untuk diri kamu sendiri gitu. Oke.
1: Sound of Sosmed balik lagi nih. Eits, don't go anywhere. Sound of Sosmed balik lagi.

0: ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.
1: Terlalu banyak hal yang telah dilalui tahun ini. Dengan segala ketidakpastian, bertahan dengan keadaan dunia, dan mengalami hal yang paling aku takuti, kehilangan. Tapi aku harap lagu yang segera aku perdengarkan bisa menjadi teman terbaik untuk saling menguatkan saat ini dan sampai kapanpun.

Yo, sahabat Fast, masih bersama dengan Ojan di SOS Sono Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fast FM, sahabat Fast. Well, kalau ngomongnya seputar keluarga impian ya, sahabat Fast gitu. Kalau boleh ngomong nih, soal keluarga impian Ojan juga gitu. Oh, itu pengen banget punya keluarga yang bisa dibilang ya semuanya berkecukupan gitu loh, dalam artian I already achieve my everything that I got. Dia pun juga sama gitu kan, artian kita berdua sama-sama stable gitu. Secara mentally dan economically kita sama-sama stable. Urusan kita yang ada di rumah sebelumnya itu sudah selesai semua. Ibaratkan kita hanya tinggal untuk memenuhi kewajiban aja gitu ya, sahabat Fas, sebagai seorang anak gitu ya, untuk tetap berbakti kepada orang tua gitu. Dan ya, nanti ketika sudah berkeluarga, sahabat Fas, yang baik lagi ini kan impian ya, sahabat Fas ya gitu. Ya, berserta dengan pasangan yang Ojan punya gitu ya, sahabat Fas. Pengen ya udah gitu, berkecukupan aja gitu semuanya gitu. Apa-apa tuh serba cukup gitu. Bukan berarti kayak di ada-adain kah, Jan? Maksudnya dicukup-cukupkan gitu, enggak. Tetap gigih mencari duit sampai bisa dibilang ya namanya cari uang gak ada yang gampang, sahabat Fas ya. Banting tulang sana sini sampai ada bilang kayak pantatnya panas gitu, sahabat Fas. Ada tuh sebutan-sebutan gitu, aduh pantatku sampai panas. Karena mungkin dia pekerja kantoran yang standby aja tuh depan layar laptop dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu, sahabat Fas ya. Kayak ketak-ketik kayak gitu. Ada yang begitu, sahabat Fas. Dia cuma diem aja gitu, di atas mejanya ada laptop ataupun komputer, layar PC gitu, sahabat Fas, yang dia cuma kayak ketak-ketik. Nah, seperti itu, sahabat Fas. Dan itu sendiri pun cukup apa ya, cukup ngebuat Ojan udah gitu loh, kayak udah gitu. Setidaknya ya, sahabat Fas, ketika nanti sudah punya keluarga gitu, Ojan secara mentally I'm fully enough, secara economically I'm well enough gitu. Jadi sebenarnya untuk kebutuhan Ojan juga ada, kebutuhan untuk keluarga juga ada, dan kebutuhan untuk keluarga lainnya juga ada, sahabat Fas. Keluarga lainnya itu siapa sih, Jan gitu? Ya orang tua gitu, ataupun juga kayak mertua gitu ya, sahabat Fas. Karena ya balik lagi, laki-laki di keluarga adalah sosok yang memimpin, sosok yang harus menggabungkan kedua keluarga ya, sahabat Fas gitu. Ketika nanti sudah berkeluarga, keluarga dari pihak istri dan pihak suami, nah yang memegang kendali semuanya ada di pihak suaminya gitu loh, dibantu dengan si pihak istri. Jadi saling bantu-membantu, bukan saling bentur-membentur. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus dikomunikasikan, lagi-lagi dikomunikasikan, sahabat Fas ya. Jangan sampai kamu malah merasa, aduh kok gini ya, begini ya, begitu ya gitu, ketika nanti kamu sudah berkeluarga. Apalagi nanti kalau misalnya kamu sudah punya anak, ngomongin lagi soal keperluan anak dari umur saat 0 sampai nanti umur 7 tahun, sampai umur 6 tahun dia masuk sekolah, bahkan ada yang sudah umur 5-4 tahun sudah masuk sekolah gitu, sahabat Fas ya, udah masuk PAUD atau PG ataupun masuk TK gitu ya, sahabat Fas. Umur 7 tahun akhirnya sudah SD kelas 1 ya, itu bertahap terus tuh, sahabat Fas, nanti sampai kamu anak kamu SMA, kuliah gitu ya, sahabat Fas, akhirnya bekerja, dan cycle itu akan berulang terus kembali. Dan how to maintain it ya, dengan cara dikomunikasikan, sahabat Fas ya. Baik lagi, keluarga itu bukan hanya sebatas tempat untuk dijadikan rumah aja, tapi keluarga adalah tempat di mana kamu bisa juga mengembangkan diri kamu tanpa ada batasan, tanpa ada larangan, karena yang punya keluarga itu hanya kamu, sahabat Fas, ya. Yeah?

0: Seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program Fas Tracklist,
1: hanya di 99,4 Fas FM.

masih bersama dengan Ozan di SOS Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fase FM ya. Ozan Putra di sini masih ngebahas putar keluarga impian sahabat Fase ya. Tapi ini ya, karena tadi yang Ozan omongin sudah dengan keluarga impian Ozan, mungkin nih bagi sahabat Fase sendiri yang kamu sudah punya keluarga impian, begini deh Jan gitu. Aku tuh pengen punya keluarga yang seperti A, B, C, D, E, F, G gitu. Kalau kata Ozan, ya kalau dari sekarang sudah kamu rencanakan gitu ya sahabat Fas gitu. Ya itu diusahakan sahabat Fas, jangan setengah-setengah, jangan yang A itu. Meskipun kayak, aduh Jan kayak sekarang terlalu dini deh untuk memperkirakan hal seperti itu. We are never know sahabat Fas ya. Jodoh itu ada di tangan Tuhan. Dan ya balik lagi, kita gak ada bisa tahu gitu loh soal keluarga gitu kan. Tapi kalau misalnya dari kamu sendiri, gak usah soal jodoh deh Jan. Yang penting aku pengen beresin soal keluarga aku dulu. Yaitu dari sekarang langkahnya sahabat Fas. Jangan nanti-nanti diam-diam gini-begini gitu. Ya itu sahabat Fas, ujung-ujungnya gak bakal bisa selesai. Kayak gitu tuh, gak bakal bisa ada titik terang yang menjelaskan itu semua sahabat Fas, okay? Dan mungkin bagi kamu juga yang saat ini sedang lagi ada problem or something dalam keluarga kamu gitu ya sahabat Fas, yang sulit kamu utarakan gitu, I hope you find tempat ya, medium untuk kamu bisa mengeluarkan segala halnya ya sahabat Fas gitu, sembarang, mau itu di lagu, mau itu di pertemanan, mau itu di karya gitu ya sahabat Fas, selama kamu bisa mengeluarkannya dalam keadaan positif ya sahabat Fas silakan gitu, jangan dalam keadaan negatif, contoh mungkin kayak doing self harm gitu, no, please don't do that sahabat Fas ya, jangan. Banyak banget kok aktivitas-aktivitas di luar sana untuk bisa meregulasi emosimu sahabat Fas. Mungkin dengan cara journaling, ataupun mungkin kamu senang kayak junk journaling or everything journaling sahabat Fas ya. Jadi kamu bisa menuliskan apapun di situ journalingnya. Nggak mesti kayak harus hias-hias isi buku jurnalmu. Cukup dengan menggunakan pulpen, berarti kamu kayak tulis-tulis aja di buku itu, akhirnya selesai. Ya gitu, nggak apa-apa banget sahabat Fas. Yang penting emosi yang ada dalam kamu tuh bisa kamu tuangkan sebelum kamu terlelap ya sahabat Fas gitu. Dan terlebih lagi itu kan penting banget ya sahabat Fas, kalau misalnya kamu nih besok bertemu dengan orang-orang baru, interaksi-interaksi baru yang mungkin kamu bisa mendapat insight-insight baru ya sahabat Fas secara tidak langsung gitu. Mungkin kamu di sini bekerja sebagai waiters, pelayanan gitu kan, hospitality gitu, di bidang hospitality gitu sahabat Fas ya. Dengan cara kamu mungkin berjournaling, dengan cara kamu mungkin untuk bisa menulis dan mengeluarkan rasa-rasa dalam batinmu ya sahabat Fas, kalau misalnya kamu tidak mau mengeluarkannya di depan orang, journaling adalah salah satu opsi yang baik sahabat Fas. Oke. Dan mungkin bagi sahabat Fas yang saat ini sedang berjuang, atau mungkin like, hey you are science generation, semangat ya sahabat Fas ya. Atau mungkin kamu saat ini sedang menjadi tulang punggung keluarga, sembarang mau kamu adalah seorang bapak, seorang ibu, ataupun seorang anak ya, tetap semangat sahabat Fas. Karena yang namanya memenuhi kebutuhan di rumah itu tidak akan ada habisnya sahabat Fas. Oke. Dan bagi sahabat Fas juga yang saat ini sedang menanti tulang punggung keluarga yang pulang ke rumah, tetap berikan mereka pelukan yang hangat ya, karena capeknya mereka, letihnya mereka di luar itu juga perlu kehangatan yang ada di rumah. Oke, sahabat Fas.

0: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Yang kamu lagi dengerin sekarang SOS.

Yo, sahabat Fast, tidak terasa sudah capai ini, sudah hampir merapat di jam 5 sore ini, sahabat Fast ya, di 17, kurang 5 menit lagi menuju 17.00 waktu Indonesia bagian tengah, sahabat Fast. Dan mau tidak mau, kamu dan pendengar sahabat Fast lainnya yang mungkin saat ini sedang dimanapun berada harus berpisah dengan Ojan, sahabat Fast ya. Tapi balik lagi, untuk suara keluarga, kuncinya semuanya ada di komunikasi, sahabat Fast. Jadi kalau misalnya saat ini masih ada keresahan, dikomunikasikan dengan keluarga ya. Dan saat ini bagi sahabat Fast yang saat ini nih lagi ada di luar, mungkin sedang menuju kerja, sedang pulang kerja, ataupun sedang memulai kerjaannya, hati-hati semua dan tetap semangat. Dan yang ingin beristirahat, selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitasnya, dan selamat menikmati hari liburnya juga, sahabat Fast ya. Kalau gitu, Ojan Saringa from SOS, SOS Saringa from Fast FM, dan jangan kemana-mana, tetap saksikan terus dan tetap dengarkan terus 99.4 Fast FM, suara inspirasi sama Rinda. Dan Ojan pamit, bye-bye.

0: mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya, dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
0: Mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
4: Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya, dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: sabar dulu. Ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh, Sobat Pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya, Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Jangan tanya apa yang negara bisa kasih buat lo.

Disiarkan langsung dari AWS 3399,4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda. Halo, apa kabar Sobat Fas? Senang sekali malam hari ini kita ketemu lagi ya di program Fas Tracklist edisi Rabu 13 Mei 2026. Seperti biasa nih, selama kurang lebih 2 jam dari jam 8 malam dan akan tetap tepat di jam 10 malam nanti. Kali ini bersama dengan saya, Andrihan.

99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Anggi Marito, tak segampang itu. Dan sebelumnya ada Unmesh ya, dengan cerita luar biasa. Dua lagu di awal kebersamaan kita malam hari ini di program Fast Tracklist. Oke, seperti biasa ada banyak lagu-lagu pilihan era 2000-an ya, sampai dengan sekarang yang akan hadir menemani suasana malam Sobat Pas semuanya nanti sampai di jam sebelum malam. Seperti biasa juga, kalian yang mau request lagu atau mau kirim-kirim salam, langsung aja WhatsApp ke 0811 499 00994.

99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Ada 50-50 ya, udah hadir juga di Fast Track List malam hari ini. Masih bersama dengan saya, Andrihan, yang menemani suasana santai malam sobat pas semuanya. Ya, mudah-mudahan nanti sampai jam 10 malam ya. Oke, okay, by the way, yang belum makan malam, mendingan sambil dengerin Pas FM sambil makan malam. Yang udah, lanjut santainya ya. Entah itu mau lanjut ngapain juga sambil dengerin Pas FM. Kalau mau request lagu sekali lagi bisa WhatsApp di 0811-499-00994. Malam hari ini kembali seperti biasa ya, akan hadir informasi yang lagi trending atau juga viral di Fast Track List. Salah satunya ada peserta cerdas cermat 4 pilar MPR RI, namanya Josefa Alexandra atau biasa kerap dipanggil Ocha. Ini tak menyangka videonya viral dan mendapat atensi besar masyarakat. Siswi SMA N 1 Pontianak itu mengaku ingin lebih berkembang di masa datang ya. Ocha mengaku kaget video cerdas cermatnya viral. Dia tidak menyangka atensi yang diberikan masyarakat kepadanya sangat besar. Pada kesempatan yang sama, Ripki Nizami Karsa Yuda juga mengapresiasi kemampuan para peserta LCC MPR dari SMA N 1 Pontianak. Sebagai alumni dari SMA tersebut, Ripki juga menekankan para peserta yang masih remaja tersebut harus dilindungi secara psikologis. Dalam video yang beredar terlihat ya, juri memberikan nilai berbeda terhadap jawaban yang sama dari peserta. Dalam lomba itu, grup C dari SMA 1 Pontianak mendapat nilai minus 5 untuk jawaban terkait proses pemilihan anggota BPK. Namun, serupa yang disampaikan grup B dari SMA 1 Sambas, ini justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Sekjen MPR RI, Diasta Sita. Peserta grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun juri menyatakan jawaban grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah secara jelas. MPR juga telah menonaktifkan Dewan Juri dari dan MC pada acara cerdas cermat itu. MPR akan mengevaluasi kegiatan tersebut secara menyeluruh ya. Dan ya, kalau ini baru aja saya lihat juga di televisi tadi videonya, yang memang jawabannya sama sebenarnya. Ya, Dewan Juri dengan alasan tidak menyebutkan hal tersebut ya, ada kekurangan jawaban. Dan ada satu lagi juri yang menyatakan artikulasinya tidak jelas dan segala macam. Ya, lucu aja sih. Tapi ini ada bukti realnya ya, dari video yang bisa kita lihat itu jawabannya sama, tapi kok penilaiannya beda, itu yang jadi masalah. Oke, okay, itu dia informasinya malam hari ini di Fast Track List. Sekali lagi buat sobat pas yang malam hari ini lagi dengerin Pas FM, baik itu di rumah atau lagi di jalan ya. Ya udah, kalau mau request lagu sekali lagi langsung aja WhatsApp di 0811-499-00994, 0811-499-00994 ya. Indonesia Barat boleh, atau mau kirim-kirim salam aja juga boleh.

0: Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.
1: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang.
0: Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, Suara Inspirasi Samarinda. Sobat Pas, biar suasana malam kamu makin seru, yuk stay tune di program Fast Tracklist. Kalian bisa dengerin lagu seperti ini. Nyanyi.

Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fas FM, suara inspirasi Samarinda.

Disiarkan langsung dari AWS 33 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Saat sekarang udah di jam 9 malam ya, kebersamaan kita untuk program Pas Tracklist edisi hari ini. Dan juga masih sama-sama dengan saya, Andrihan. Terima kasih buat Sobat Pas yang masih aja station atau dengerin Pas FM. Dan selamat datang deh yang baru aja punya waktu ya untuk dengerin program Pas Tracklist. Kalian boleh request lagu sekali lagi, langsung aja WhatsApp di 0811 499 00994.

99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Sobat Pas, ada tren ubi cream cheese yang belakangan ini lagi trending atau juga viral ya. Karena berbahan dasar ubi, beberapa orang menganggap makanan ini relatif sehat dibanding jajanan lain yang gulanya lebih mendominasi. Tapi di sisi lain, topping yang digunakan umumnya sama saja dengan jajanan pada umumnya yang tinggi lemak dan juga tinggi gula. Karenanya nih, jika ada yang menganggap ubi cream cheese lebih sehat, maka sejatinya itu bisa jadi jebakan. Buat Sobat Pas yang sudah sempat cobain, apa yang bikin ubi cream cheese ini menarik untuk dicoba? Kalau dari lihat tampilannya sih, ya ubi sih, karena ubi dibelah gitu, terus dikasih topping cream cheese ya tepatnya. Itu sih nggak tahu ya. Kalau buat saya sih sendiri nggak menarik sih. Iya, nggak tahu nih. Ternyata ya kalau mungkin ubinya sehat kali ya, tapi karena ada tambahan topping ini ya ada gula yang berlebih jadinya. Gitu. Ya kalau yang udah nyobain kayaknya ya mungkin FOMO kali ya. Senang-senang aja. Nah, udah tahu lah rasanya ya. Kalau saya sih karena belum coba ya belum bisa komen apa-apa sih. Oke. Dan juga ada info trending atau juga viral lainnya nih, ada momen romantis pernikahan yang mencuri atensi warganet usai diunggah akun Instagram @triplehairstylist. Bukan memperlihatkan kebersamaan pengantin di pelaminan, video tersebut justru merekam aksi manis pengantin pria yang memang profesinya sebagai penata rambut atau hairstylist ya, saat menata sendiri rambut istrinya. Dari video viral terlihat pengantin pria tersebut memastikan setiap detail tatanan rambut sang pujaan hati ini tampil sempurna di hari istimewa mereka. Dia tampak belum memakai setelan jas pengantinnya saat beraksi menata rambut pengantin wanita yang adalah istrinya sendiri. Gitu. Seru ya. Iya, ngurangin budget lah ini. Postingan tersebut sudah ditonton lebih dari 22,5 ribu kali dan mendapatkan banjir komentar warganet. Ya, komentarnya sih kocak-kocak semua nih. Ya paling enggak yang jelas ini ngomentarin lebih ke apa ya, kombinasi yang cocok lah ya. Jadi saat dikonfirmasi, penata rambut Reval Alip namanya, atau yang punya akun @revalhairstylist, ia mengunggah video viral tersebut. Pria berusia 29 tahun yang berdomisili di Cinere, Jakarta Selatan ini menceritakan kisah di balik momen manis yang viral tersebut. Ali mengungkapkan bahwa ia memang sengaja turun tangan langsung untuk menata rambut sang istri, Asalia Lubian, di hari pernikahan mereka yang digelar pada 29 Januari 2026. Dan pernikahan pasangan ini mengusung dua tema yang berbeda. Untuk prosesi akad nikah, mereka menggunakan adat Sunda dengan sigar melati yang elegan. Sementara untuk resepsi, keduanya memilih konsep modern internasional dengan balutan gaun dan jas serba putih. Di momen resepsi inilah Alip menunjukkan keahliannya menciptakan gaya Hollywood wave pada rambut Asalia. Keren sih ini. Iya.

0: Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Mabar dulu ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: 2 hours later.
2: Victory.
1: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
0: Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Sobat Pas, biar suasana malam kamu makin seru, yuk stay tune di program Fast Tracklist.
4: Kalian bisa dengerin lagu seperti ini. Nyanyi.

0: Itu seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya nggak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam
0: di program Fas Tracklist
1: hanya di 99,4 Fas FM.
0: Suara inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fas FM 99,4.
0: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
1: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fas FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
0: Fas FM, suara inspirasi Samarinda.

0: 9,4 FM, suara inspirasi Samarinda. Gak kerasa nih kebersamaan kita hampir berapa di jam 10 malam. Itu artinya saya harus pamit ya. Tapi seperti biasa jangan lupa nih untuk follow sosial medianya Pas FM. Facebooknya di Pas Samarinda, fanpage-nya di Pas Radio, TikTok di Pas FM, dan Instagramnya di Pas FM Samarinda. Untuk informasi pemasangan iklan langsung aja hubungi hotline-nya di 0811 499 0094, 0811 499 0094. Akhirnya saya bertugas, Andri Rihan pamit undur diri. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa.
1: Terima kasih

Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan

0: Mabar dulu ah. Sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh, Sobat Pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya, Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.